0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut

pagi ini. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik dan tetap cerah ceria secara cuaca pagi ini. Ya, produk hit list dengan top 10 lagu nasional atau lagu pop Indonesia untuk kamu di kesempatan pagi hingga pukul 11 Indonesia Timur. Kita awali dengan Setia dari Dikta Wicaksono.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio
0: 94,5 FM. Pro 2 Hit. Waktunya Pro 2 Hit List. Iya, teman Pro 2.

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: marilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Haluan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewat.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang,

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan.

takut. Rasaku sangat enak dan gurih.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Iya, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa Era Ritual hingga siang hari ini ya. Selamat menikmati makan siang untuk teman Produa yang baru sempat menikmatinya, yang masih sibuk. Jangan lupa luangkan waktu, sudah hampir sejam lewatnya. Dan yang sudah selesai, sementara santai menikmati jam istirahat siang. Selamat menikmati saat-saat santai jam istirahatnya. Semoga suasana istirahat makin menyenangkan ya. Produa Era Ritual masih terus temani kamu. Selanjutnya teman Produa akan hadir untuk kamu informasi olahraga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Produa FM,
6: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
7: Kita ikuti Produa Sport.

Oke, terima kasih teman Pro2 dimanapun berada, masih dengan Pro2 Ritual di 94,5 FM. Informasi olahraga buat kamu di siang hari ini teman Pro2. Kita bakal masuk ke arena Olimpik, kemudian ada juga otosport dan Piala Dunia. Juga beragam informasi olahraga lainnya buat kamu teman Pro2. Ya teman Pro2, tim nasional Qatar memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Keberhasilan tersebut menjadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022.

Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Tim berjuluk The Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss, serta Bosnia Herzegovina. Qatar sang kuda hitam asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan dan Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Irak, Australia. Teman Pro 2 pelatih Qatar Julen Lopetegui menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia FIFA 2026. Mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol tersebut meyakini Qatar pantas melewati jalur kualifikasi resmi. Lopetegui juga menyampaikan kebanggaan besar setelah Qatar menembus putaran final tanpa status tuan rumah. Komentar emosional, Lopetegui merujuk kegagalan mendampingi Spanyol sebelum pelaksanaan Piala Dunia 2018 dimulai resmi. Ia kembali memperoleh kesempatan melatih peserta Piala Dunia bersama Qatar setelah pengalaman sebelumnya berakhir. Nah, teman Pro 2, Qatar diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Akram Afif serta penyerang Almos Ali pencetak gol utama. Skuad sementara Qatar berisi 34 pemain, memadukan pengalaman senior dengan kontribusi sejumlah pemain muda. Nah, teman Pro 2, trio Abdel Kraim Hasan, kemudian Boylem Koki dan Akram Afif, waduh nama mereka sedikit rumit ya. Mereka selalu tampil dalam satu-satunya penampilan Qatar di Piala Dunia. Masing-masing memainkan keseluruhan 270 menit dalam 3 pertandingan melawan Ekuador, Senegal, dan Belanda. Pemanasan-pemanasan Piala Dunia sudah mulai terasa hangat-hangatnya, teman Pro 2. Bagaimana? Kamu pendukung tim mana? Informasi olahraga masih terus hadir buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana. Teruslah dengan Pro 2 RR itu 94,

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

pole position dan memimpin jalannya balapan sejak awal. Ia sempat terlibat persaingan ketat dengan rekan setimnya Kimi Antonelli dalam memperebutkan posisi tertengah. Persaingan tersebut berakhir mendadak pada lap ke-30. Mobil Russell mengalami masalah teknis sehingga berhenti di lintas. Antonelli kemudian melanjutkan balapannya tanpa tekanan berarti dan berhasil meraih kemenangan keempat berurutannya ya musim ini. Sementara itu Russell tampak kecewa saat keluar dari mobil. Bisa ya? Pembalap Inggris itu menilai beberapa balapan terakhir tidak berjalan sesuai harapan. Dalam 3 dari 5 balapan terakhir selalu ada sesuatu yang merugikan kami, kata Russell. Meski kecewa, Russell mengaku tetap puas dengan performanya sepanjang akhir pekan di sirkuit Gilles Villeneuve tersebut. Ia merasa mampu menjawab keraguan yang muncul setelah penampilannya di Miami. Ya iyalah, teman Pro 2, ceritanya dia kalah saing bukan karena kemampuan dia ya, tapi karena kendala teknis yang bisa saja sengaja ataupun tidak disengaja ya, tapi mudah-mudahan tidak disengaja. Oke, teman Pro 2, kita masih dengan informasi olahraga. Era ritual matahari di mata hati dari komposer buat kamu.

0: Catrier, unggulan ketiga tersebut menang dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, dan 6-4. Hasil itu memperpanjang catatan kemenangan putaran pertamanya menjadi 22 laga beruntun. Djokovic datang ke Paris dengan minim pertandingan. Sepanjang musim 2026, ia hanya memainkan 11 laga tunggal sebelum tampil di turnamen Grand Slam tersebut. Kurangnya pemanasan terlihat saat menghadapi servis dan forehand keras Pericard. Petenis Prancis itu beberapa kali menyulitkan Djokovic pada 2 set awal.
1: Teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali ya bang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Ada bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global.

juga dimanapun berada. Satu lagu tadi sudah menuntaskan kebersamaan kita ya. Dan informasi olahraga masih akan terus hadir buat kamu teman berdua di siang hari ini. Tapi nanti dengan Kehen ya, karena saya Atta pamit undur diri. Terima kasih, salam kompak selalu. Sampai jumpa di lain waktu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow
1: 94,5 FM. Produa RRI.
2: Laporan bulannya udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Hai, jumpa lagi, saya Hen kembali temani kamu di siang hari ini. Apa kabar? Sehat selalu di awal pekan. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Teman terbaik, saya temani dengan pilihan lagu informasi untuk kamu di hari ini yang sudah saya siapkan. Dan nanti ya, ada juga kebersamaan kita dengan Sore Ceria With You bersama dengan Pro 2 Ternate nanti, teman terbaik. Iya. Oke, dan selamat siang buat adik-adik yang baru saja pulang sekolah ya. Semangat untuk mencapai cita-cita kamu yang diimpikan. Dan buat kamu juga yang lagi menjalani tugas-tugas kerja di siang hari ini, tetap semangat. Mumpung masih di jam 2 siang ya, lewat 10 menit waktu Indonesia Timur.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline.

Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu, selamat siang. Ya, ada satu informasi teman terbaik. Sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batu bara di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Setelah insiden tersebut, teman terbaik, insiden ini tersebut terjadi di tambang batu bara Liushiyu di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 pada malam hari, ya, waktu setempat. Awalnya pejabat setempat menyebut korban tewas mencapai 90 orang, namun angka terjadi tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak tahun 2009. Saat ledakan terjadi, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan, sementara itu ratusan petugasnya penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta seluruh upaya dilakukan untuk menyelamatkan korban dan merawat para korban luka. Pemerintah pusat juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab atas akan dihukum berat. Pejabat setempat meminta maaf atas kekeliruan data jumlah korban pada awal kejadian. Mereka menyebut kondisi di lokasi sangat kacau setelah ledakan sehingga proses pendataan menjadi tidak akurat. Sebanyak 128 orang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk 2 korban yang dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Sebagian besar korban mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup gas beracun, meskipun jenis gas tersebut belum dipastikan secara resmi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film

Teman terbaik Bro 2 FM di Morotai, harga tiket penerbangan rute Pulau Morotai menuju Ternate diproyeksikan turun hingga 40%. Skema penurunan tarif tersebut sedang dibahas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Wings Air. Sekretaris Daerah Pulau Morotai Muhammad Umar Hali mengatakan pembahasan tarif masih tahap simulasi bersama pihak maskapai. Pemerintah daerah menargetkan harga tiket berada di bawah tarif pasaran penerbangan saat ini. Menurut Umar Hali, harga tiket penerbangan Morotai Ternate kini masih berada di atas 1 juta rupiah. Kondisi tersebut dinilai membebani masyarakat dan mempengaruhi minat wisatawan menuju Morotai selama beberapa waktu terakhir. Selain penurunan tarif, penerbangan Morotai Ternate direncanakan bertambah menjadi 2 kali sepekan. Jadwal penerbangan nantinya berlangsung setiap Senin dan Jumat untuk memperkuat akses transportasi masyarakat. Pemerintah daerah menilai keterjangkauan harga tiket sangat penting mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Morotai. Ya, teman terbaik ya, ini satu informasi yang dimana tiket Morotai Ternate diproyeksi turun hingga 40%. Teman terbaik, masih menit 33 di jam 14 atau jam 2 siang. Pilihan lagu, informasi, beberapa acara juga yang masih setia temani kamu untuk siang hari ini. Buat kamu yang baru saja menikmati makan siang, meskipun udah telat ya, tapi makan siang selalu cepat makan. Dan yang lagi santai bersama keluarga, bersama rekan kerja, selamat menikmati obrolannya di siang hari ini yang santai. Dan kita balik lagi lagu berikutnya.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.
4: Iya, selamat siang teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik kamu. Ya, sudah menit ke-43 ya teman terbaik. Gubernur Maluku Utara, Shirley Johanda, menyoroti kompleksitas konflik tenurial di daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Menurutnya banyak lahan di Maluku Utara saat ini menghadapi tumpang tindih klaim antara masyarakat, adat, negara, hingga perusahaan pemegang izin usaha. Hal itu disampaikan Seri saat membuka kegiatan sosialisasi dan fokus grup atau FKD penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Bela Hotel Ternate, tepatnya di hari Senin 25 Mei 2026. Dalam forum yang dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan Bupati Halmahera Utara, akademisi hingga tokoh adat tempat kesultanan, Seri mengibaratkan konflik tanah seperti rumah yang telah ditempati turun-temurun namun secara legal ternyata dimiliki pihak lain. Ia mengungkapkan Maluku Utara memiliki sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area pegunungan lain hanya sekitar 200 ribu hektar. Kondisi itu memicu tingginya potensi konflik agraria, terutama ketika lahan yang selama ini dikelola masyarakat tiba-tiba masuk ke dalam kawasan hutan negara atau konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Menurut Shirley, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memicu konflik sosial di tingkat masyarakat. Itu ya, di mana Gubernur Shirley dorong formula baru penyelesaian konflik tanah di Maluku Utara.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu.

misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Namanya yang luar biasa. Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Teman terbaik Pro 2 FM, Menteri Agraria Dian Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, menghadiri acara pengajian umum Yayasan Awarul Hidayah di Padengklang, Banten di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dalam pidatonya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa titel seorang pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Menteri Nusron menjelaskan, berdoa agar pemimpin atau warga pemimpin yang menyulitkan urusan masyarakat juga dipersulit hidupnya oleh Allah. Sebaliknya, Rasulullah juga mendoakan pemimpin yang mempermudah urusan rakyat dan mengangkat harkat masyarakat agar dimudahkan hidupnya serta ditinggikan derajatnya. Satu informasi ya teman terbaik di hari ini.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan
1: teman terbaik kamu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sepoi jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan, tah, kata rek dikit, tah.
0: Kek, kek, kek, kek,

Tema terbaik Pro 2 FM, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak tekanan sosial dan ekonomi. Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan sosial bagi 116 warga KB Besar yang berlangsung di Aula Kantor Camat KB Besar. Bupati menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada kebijakan di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Karena itu, proses penyaluran bantuan sosial harus dijalankan secara tepat, sasaran transparan, dan diawasi secara serius agar tidak menimbulkan kesalahan penerima. Menurut Hanubun, perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk menjaga daya tahan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kondisi sosial yang masih dihadapi sebagian warga. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait, mulai dari aparatur desa hingga petugas lapangan, agar tidak hanya bekerja berdasarkan data administrasi, tetapi turun langsung melihat kondisi yang nyata masyarakat sehingga mendapat data yang akurat, sehingga hal ini menjadi kunci bagi setiap intervensi pemerintah untuk berjalan efektif dan adil.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore teman terbaik Marsia Salim, seorang nenek yang asal dari Kabupaten Kediri. Ini tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada usia yang 105 tahun. Ia menjadi calon haji tertua Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Mbak Marsia tergabung dalam kloter ZUB 112 melalui Embarkasi Surabaya. Ia tiba di Tanah Suci dengan selamat di hari Sabtu 23 Mei 2026 pagi hari. Perjalanan ini menjadi pengalaman pertama Mbak Marsia naik pesawat dan berpergian jauh. Ia mengaku merasa senang, tenang selama penerbangan menuju Arab Saudi. Di balik keberangkatannya tersimpan kisah panjang dari hasil berjualan bubur. Mbak Marsia menabung sedikit demi sedikit menggunakan kaleng bekas di lemari kayunya. Ia pecahan 2.000-an hingga 5.000-an ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Penghasilan itu berasal dari jualan bubur di depan rumah, tepat di bawah pohon sawo. Mbak Marsia ini berhasil mendaftar haji pada tahun 2021. Melalui tabungan tersebut, karena usianya sangat sepuh, ia mendapatkan program percepatan keberangkatan lansia dari pemerintah. Meski berusia lebih dari satu abad, kondisi fisiknya masih tergolong bugar. Ia rutin berjalan kecil di dalam rumah dan kini didampingi keluarga selama beraktivitas. Kisah Mbah Marsia ini menjadi pengingat bahwa niat tulus mendapat membuka jalan menuju Tanah Suci. Dari kaleng-kalengan tabungan sederhana, doanya akhirnya mengantarkannya bersujud di Baitullah teman terbaik. Itu ya, satu tabungan pecahan 2.000-an rupiah dari jualan bubur bawa Mbak Marsia ke Mekah teman terbaik.

0: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

Teman terbaik Bro 2 FM, selamat sore. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyatakan siap memulai fase pemulangan jemaah haji ke tanah air. Operasional kepulangan akan diawali melalui 10 embarkasi utama. General Manager Garuda Indonesia Cabang Jeddah, Nano Setiawan mengatakan, pihaknya menjadikan layanan lansia sebagai prioritas utama. Menurut dia, jumlah jemaah lansia mencapai sekitar 21% dari total jemaah haji Indonesia. Garuda telah menyiapkan 2 unit pelayanan operasional untuk membantu mobilitas jemaah di bandara. Layanan ini diharapkan memberi kenyamanan tambahan bagi lansia menjelang keberangkatan. Maskapai pembawa bendera itu juga menerapkan penyisiran bagasi yang ramah lansia. Melalui layanan tersebut, lansia tidak perlu membawa koper kambing dari plaza menuju imigrasi. Iya, itu satu informasi ya teman terbaik, di mana siapkan pemulangan jemaah. Garuda Indonesia ingatkan batas berat barang bawahan teman terbaik.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore teman terbaik buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitas di sore hari ini, melakukan beberapa olahraga ya. Siang lari sore, entah yang lagi santai di teras rumah bersama keluarga. Iya teman terbaik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat untuk memahami perbedaan layanan pengecekan sertifikat dan surat keterangan pendaftaran tanah. Kedua layanan tersebut memiliki fungsi berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan dalam administrasi pertanahan.

Dia pun dikatakan pengecekan sertifikat merupakan layanan untuk memastikan keaslian dan kesesuaian data sertifikat dengan tata yang tercatat di kantor peternakan. Layanan ini khusus diajukan oleh pejabat pembuatan akta tanah sebelum membuat akta pemindahan hak atau akta pembebanan hak. Melalui pengecekan sertifikat, PPAT dapat mengetahui apa data fisik dan yuridis pada sertifikat telah sesuai dengan buku tanah, surat ukur, serta dokumen pendaftaran yang tersimpan di kantor pertanahan. Layanan ini penting untuk meminimalisir risiko terjadinya sengketa sebelum dilakukan pemindahan hak atau pembebanan hak, teman terbaik. Iya, teman terbaik, itu beda fungsi ya dan kegunaan. Pemahami perbedaan pengecekan sertifikat dan SKPT, teman terbaik.

Ya, teman terbaik Bro 2 FM sudah tepatnya di jam 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan teman terbaik, selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan Sore Ceria With You, bergabung bersama dengan Pro 2 Ternate di sore hari ini.

0: sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2. Hai, untuk sore ceria dari Korwil Nusantara 3. Selamat sore untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Ternate, di Ambon, di Bula, di Tual, di Somlaki. Jam 5 sore sih kalau di Senin sore kayak gini kayaknya masih pada apa ya? Pada di jalan kali ya. Capek banget tapi pengen dapat hiburan, ya hiburannya enggak kacangan lah. Ada informasi yang bisa kamu dapetin dan hiburan-hiburan yang komplit banget selama 1 jam untuk sore ceria Korwil Nusantara 3. Sore ini aku udah kedatangan temen aku. Dia udah mampir ya, bela-belain gitu. Bela-belain banget untuk bisa mampir ke studio Pro 2. Ada Nanda.
2: Halo semuanya. Halo, ini siapanya, teman-teman Pro 2 berarti?
1: Iya, teman Pro 2.
2: Selamat sore teman-teman Pro 2.
1: Nah, kalau aku biasanya nyapanya Nanda, tapi kalau untuk spesifik nama dan profilnya mungkin Anda bisa langsung sounding ke teman-teman Pro 2 deh.
2: Gue spill aja ya berarti ya.
1: Langsung aja.
2: Oke, jadi kalau sebenarnya kalau nama lengkap sih Nanda Ramadana Rahman ya, tapi memang biasa aku dipanggil Nanda. Sebelum saat ini sih aktifnya sebagai pustakawan ya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Jadi memang tugas spesifiknya itu untuk mengelola perpustakaan.
1: Bapak perpustakaan. Aku kayak langsung minder banget gitu ya. Kayak ngelihat Nanda kayak ngelihat buku gitu. Serak-rak semuanya gitu. Tapi keren banget sih. Aku pas tahu bahwa Nanda latar belakang pendidikan lah adalah perpustakaan gitu ya. Spesifik banget langsung ke perpustakaan, bahkan di teman narasumber kita sebelumnya juga ada yang langsung kuliah dengan tujuan satu tanpa ada cadangan jurusan, dia ngambil bahasa isyarat. Wah. Itu kan sebenarnya apa ya, pola pikir yang tidak banyak dimiliki oleh kalangan anak muda sih. Aku bahkan teman-teman yang mampir ke sini udah kelas 12, nanti mau lanjut ke mana? Aku jarang loh nemu yang kayak aku mau ngambil perpustakaan kak, gitu. Nanda, tepatnya kamu kuliahnya di mana pada masa itu?
2: Aku kuliahnya itu tahun 2014 di Universitas Samratulangi ya, di Manado.
1: Manado.
2: Waktu itu memang ambil jurusannya itu ilmu perpustakaan, program studi sih sebenarnya. Tapi memang kalau di Unslat sendiri, perpustakaan itu masuk dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Masuk dalam jurusan ilmu komunikasi, tapi kemudian dipecah jadi program studinya perpustakaan.
1: Prodinya
2: ya,
1: gitu
2: prodinya
1: ya.
2: Perpustakaan.
1: Jadi fakultasnya ilmu komunikasi.
2: Fakultasnya ilmu sosial dan
1: ilmu
2: politik.
1: Ilmu sosial dan politik.
2: Jurusannya ilmu komunikasi.
1: Anakannya lagi itu.
2: Anakannya lagi ya perpustakaan.
1: Udah,
2: ini.
1: Kayak beranak pinak banget ya.
2: Iya, banyak banget ya.
1: Kayak dibelah-belah gitu ya, banyak ternyata. Tapi kalau ngomongin soal kamu secara pribadi nih, Nanda. Kamu sebenarnya punya ketertarikan dari kapan sih untuk bisa tertarik baca, bahkan kalau secara nasional kan minat baca kita juga minim.
2: Iya. Sebenarnya kalau untuk baca sih dari saya kebetulan memang besarnya di lingkungan bapak saya guru. Jadi memang sedari kecil bapak guru juga seorang sejarawan ya. Jadi memang sedari kecil saya sering dikasih buku-buku bacaan yang buku-buku sejarah sebenarnya.
1: Oh.
2: Tapi memang saya rasanya menyenangkan aja kalau setiap harinya tuh aktivitasnya ya, membaca, bermain seperti itulah sebenarnya. Senangnya memang dari kecil sudah di dorong ya untuk membaca.
1: Jadi aku setuju banget dengan Pro 2 kalau lingkungan tuh sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kita, pola pikir kita, bahkan kita jadi apa dewasa nanti gitu. Dan bapak guru, dan kemudian Nanda juga akhirnya sekarang berkutat dengan perpustakaan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sejak kapan kamu bergabung dengan KPW Bank Indonesia Maluku Utara?
2: Di Perpus BI Malut itu sekitar tahun berapa ya? 2023. Iya, bulan Agustus kalau gak salah.
1: Udah tuh, jalan 3 tahunan lah ya ini ya. Mau jalan 3 tahun nih. Akhirnya kamu kerja atau ibaratnya kayak aktivitas harian kamu di jurusan yang kamu ambil kemarin, real life-nya juga sama. Gimana perasaannya?
2: Perasaannya sih sudah pasti menyenangkan ya. Karena ketika menyelesaikan studi, saya tidak langsung terjun ke bidang perpustakaan. Saya memang
1: nyambi lagi nih.
2: Nyambi-nyambi kemana-mana dulu, bekerja di yang beda lah secara background pendidikan. Kemudian akhirnya dapat kesempatan untuk bisa mengelola perpustakaan. Dan perpustakaan itu perpustakaan Bank Indonesia ya. Jadi merasa punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola itu. Rasanya sih menyenangkan sekaligus punya tanggung jawab yang besar sebenarnya.
1: Pastinya, karena ngomongin soal tanggung jawab tuh sebenarnya hanya ada dua suku kata yang sederhana ya. Tanggung jawab gitu.
2: Tanggung jawab.
1: Tapi kalau aku tuh selalu mikir kalau tanggung jawab itu tuh sebenarnya punya amanah yang besar banget. Terlebih buat apa ya, kalau kontekstual kita ngomongin soal tanggung jawab dan seorang laki-laki gitu. Itu kayak pondasi gitu.
2: Iya benar.
1: Benar ya. Dan akhirnya seberjalannya waktu dan kita tumbuh dewasa, ya kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan, dengan pilihan gitu. Dan kamu memilih jurusan perpustakaan, aku pengen tahu waktu zaman putih abu-abu kan pasti punya obrolan tongkrongan dong.
2: Iya pasti ya.
1: Kamu tetap kekeh untuk masuk jurusan perpustakaan di tengah besti-besti yang ngambil jurusan yang lain dan mungkin di kota yang lain gitu.
2: Jadi sebenarnya cerita untuk masuk jurusan ilmu perpustakaan ini agak unik sih ceritanya. Jadi memang waktu itu saya juga gak pernah punya bayangan soal jurusan ini. Tapi memang direkomendasi dari ibu.
1: Berarti kalian tuh punya obrolan hangat. Makan yang untuk bertukar pikiran sangat terbuka ya?
2: Sangat terbuka. Memang di rumah itu karena obrolannya sama ibu tuh lebih sering. Karena memang saya sudah waktu itu di kayaknya kelas 2 SMP itu bapak meninggal. Jadi memang di rumah itu kesehariannya lebih dekat sama ibu. Jadi memang itu rekomendasi dari ibu. Waktu itu kami itu, saya tesnya itu waktu itu namanya SNPTN waktu itu. Jadi keterima jalur undangan. Nah tes ngambilnya, jurusannya waktu itu ngambil di Unsrat. Karena memang yang paling dekat
1: dengan Ternate. Bener sih, orang 8 jam aja.
2: Iya, 8 jam aja kan, biar kalau ada apa-apa bisa cepat pulang.
1: Bener, aksesnya juga sangat sering.
2: Sangat sering, banyak akses lah buat kesini. Ikut tesnya, pas di pengumuman ternyata diinfoin, oh keterima jalur undangan di Unsrat untuk jurusan ilmu perpustakaan waktu itu. Ya sudah, karena memang ini juga rekomendasi dari ibu dan saya rasa kayaknya nih cocok deh, harus perlu dicoba lah gitu.
1: Iya, apalagi bibitnya udah ditanam sama almarhum bapak.
2: Iya
1: ya kan. Jadi udah langsung
2: berangkat lah.
1: Wah, seberjalannya waktu kamu di bangku kuliah, mungkin teman-teman di luar yang lagi dengerin kita sekarang, teman Pro2, mereka juga sedang memilih dan mempertimbangkan banyak hal soal jurusan perkuliahan. Kamu ngasih penggambaran deh, apa yang kalian pelajari di jurusan perpustakaan ini sampai pada akhirnya kamu lulus gitu.
2: Jadi sebenarnya ilmu perpustakaan itu kan jurusan ilmu perpustakaan ini tidak tersedia di seluruh kampus ya. Hanya beberapa kampus saja yang memang menyediakan jurusan ini. Kalau pengalaman selama bangku kuliah itu, mata kuliahnya memang spesifik belajar tentang pengelolaan bahan pustaka seperti itu. Kemudian bagaimana manajemen perpustakaannya, layanannya seperti apa. Terus ada juga mata kuliah soal pengelolaan aplikasinya. Tapi kalau digambarkan secara keseluruhan sih, perpustakaan itu belajar 50%-nya soal sosial, ilmu sosial, 50%-nya itu belajar tentang industri teknologi sebenarnya.
1: Harus berbarengan ya.
2: Harus berbarengan. Jadi itu juga karena dengan penggabungan kedua itu juga, ketika saya menyelesaikan studi dan akhirnya punya kesempatan bekerja di Perpustakaan Bank Indonesia, ilmu itu tuh terasa banget bisa dipakai. Ya, tereplikasi. Selain kita harus berkomunikasi sama stakeholder, sama pimpinan, kan ilmu sosial kita terpakai di situ.
1: Terpakai, benar.
2: Kita juga harus mengelola media sosial, membuat content plan, itu ilmu soal teknologi itu juga terpakai di situ.
1: Jadi gak ada yang mubazir.
2: Iya, gak ada yang mubazir. Dia terpakai keduanya.
1: Bener. Jadi teman Pro2, ini penggambaran ketika kamu memilih jurusan yang memang itu pure dari dorongan diri, keinginan gitu ya. Gak karena ikut-ikutan. Karena bablasnya ketika kita ikut-ikutan, ini akan setengah hati. Tugasnya udah numpuk, udah mager. Akhirnya ya keteteran di tengah jalan. Keteteran. Jangan sampai kayak gitu, teman Pro2. Kita balik lagi untuk mendapatkan insight dari Ananda yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan, khususnya di lingkup kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara. Dan aku yakin banget orang yang datang silih berganti ke perpustakaan. Sejauh ini Ananda melihat minat baca yang hadir langsung, personal-personal yang hadir langsung ke perpustakaan tuh masih minim atau ya perlu digiatkan lagi?
2: Sebenarnya kalau melihat pengunjung perpustakaan setiap harinya itu ya, itu mayoritasnya mahasiswa. Pasti mahasiswa. Lalu juga ada banyak teman-teman komunitas yang datang. Kalau dilihat secara langsung di perpustakaan, sebenarnya minat baca di Kota Ternate sendiri itu cukup tinggi ya sebenarnya.
1: Okay.
2: Minat anak-anak untuk mau membaca, untuk mau melaksanakan kegiatan. Karena di Perpusbi itu anak-anak yang datang membaca, anak-anak juga biasanya pengunjungnya itu biasa membaca, biasa berdiskusi, dan saya juga biasanya ikut menyimak.
1: Oh iya. Yeah.
2: Mendengar sebenarnya mau bikin kegiatan apa, biasanya saya tanyain. Kalau misalnya mereka bikin kegiatan misalnya A atau B dan kemudian itu bisa mendapat dukungan dari perpustakaan, saya coba bantu untuk memfasilitasi itu.
1: Kolaborasi ya.
2: Iya, pentingnya kolaborasi.
1: Aku juga pernah ngobrol sama teman-teman dari Ternate Book Party.
2: Iya, Ternate Book Party.
1: Itu juga satu stimulus baik lah. Karena mereka juga membuka ruang membaca di ruang publik, dan ketika kita mungkin awalnya penasaran, ngikut keterusan,
2: iya,
1: itu kan sebenarnya jadi kampanye yang bagus, iya, banget kan. Dan aku juga senang banget karena di 2026 Taman Pra 2 untuk literasi di Maluku Utara itu juga mengalami peningkatan yang signifikan banget, ditandai dengan pengukuhan Bunda Literasi Provinsi, Kabupaten Kota, dan akhirnya juga untuk skor literasi Maluku Utara juga meningkat, didukung dengan banyak komponen pastinya. Salah satunya ya hadirnya perpustakaan, iya, dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, perpustakaan daerah gitu. Dan kalau Nanda nanti bisa kita jawab di segmen berikutnya,
2: siap,
1: gitu ya.
2: Siap.
1: Tapi aku pengen tahu gitu, sejauh ini yang kamu lihat apa yang menjadi kendala dari perpustakaan ya secara umum untuk bisa menggait masyarakat datang ke perpustakaan secara langsung. Nanti dijawabnya.
2: Oke,
1: nanti
2: siap.
1: Karena Teman Pra 2 kita bakal break dulu, dengerin beberapa lagu buat sore ini biar makin asik sore kamu di jalannya. Hati-hati dan pastikan kamu untuk bisa mendapatkan sumber informasi dan hiburan hanya dari Pra 2 di masing-masing kota kamu. Kita akan kembali di Sore Ceria.
0: Sore Ceria di RRI Pra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: Teman berdua kita kembali lagi di Sore Ceria Korwil Nusantara 3. Untuk yang ada di Ambon, Ternate, Bulat, Tual, Somlaki, aku doain kalian perjalanan sore ini selamat sampai rumah gitu ya. Dan kalian aku pastiin untuk mendapatkan insight baik, bagus dari Nanda yang saat ini mengemban tugas sebagai penanggung jawab perpustakaan di kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara. Nanda, kita kembali untuk bisa mendapatkan jawaban dari kamu. Sebenarnya tantangannya tuh apa sih untuk bisa benar-benar menggait SDM-SDM kita ini hadir langsung ke perpustakaan untuk membaca buku? Karena aku pernah ajak satu teman kita, aku bilangnya teman aja deh, atau adik deh tepatnya, dia masih kelas 5 SD dan dia udah punya komunitas literasi. Wah. Dia udah punya perpustakaan sendiri di rumahnya. Wah. Kamu harus tahu, Nanda. Aku bahkan kayak ngebayangin anak SD, no gadget, dia hanya full dengan buku, tulisannya sudah dimuat dan diterbitkan di beberapa buku, rangkuman bukunya. Dan waktu itu dia mampir ke Studio Pro 2 juga, dia bela-belain nyebrang dari Malifood Halmahera Utara untuk nyampe ke sini. Dan aku speechless banget ngelihat, wah, ternyata ada nih, ada secerca harapan untuk menuju Indonesia emas dengan ngelihat anak SD yang no gadget dan full dengan literasi. Tapi dia punya keresahan, Nanda. Aku langsung nyampein ke kamu aja ya. Dia punya keresahan bahwa kenapa perpustakaan itu selalu punya jam operasional yang terbatas.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu yang menjadi keresahan dari namanya Diana. Si adik Diana ini dia punya keresahan, dia nyampein, aku tuh sedih banget kalau misalnya perpustakaan tuh punya jam operasional yang terbatas gitu. Mungkin saja teman-teman yang waktu sekolahnya atau waktu kampusnya, waktu kerjanya di ya 8 ke 4 atau bahkan 8 ke 5, ada yang lembur sampai ke 6. Kenapa tidak ada waktu yang dikhususkan gitu sampai ke jam 9 malam atau ya mungkin itu adalah POV dari adik kita Diana ini. Dan kamu sebagai yang berlatar belakang perpustakaan, jurusan kuliahnya, sekarang juga bertanggung jawab, ngelihat ini kayak gimana nih?
2: Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal perpustakaan, jadi perpustakaan itu kan sebenarnya dibagi dalam 3 kategori. Ada perpustakaan umum, ini perpustakaan yang berada dalam lingkup suatu daerah, biasanya di bawah pemerintah daerah.
0: Perpustakaan daerahnya
2: gitu ya. Itu maksudnya kategori perpustakaan umum. Lalu ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini adalah perpustakaan yang berada di bawah naungan suatu lembaga, misalnya Perpustakaan Bank Indonesia. Lalu juga ada perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Nah, itu adalah beberapa kategori untuk perpustakaan. Nah, untuk saat ini perpustakaan itu sebenarnya menghadapi tantangan yang bisa dibilang cukup kompleks, karena memang percepatan informasi, pertumbuhan industri digital yang semakin cepat, itu memaksa perpustakaan juga harus bisa terus berinovasi. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus melakukan inovasi ini? Pustakawannya, SDM-nya sendiri yang harus melakukan. Jadi pustakawan hari ini itu harus sebenarnya didorong untuk bukan hanya bisa didorong untuk bisa mempunyai kemampuan untuk mempromosikan perpustakaan. Jadi perpustakaan tidak hanya lagi bergerak secara fisik, tapi dia juga harus bisa memiliki pendekatan secara digital. Nah, itu. Nah, terkait keresahan adik Diana tadi soal jam operasional perpustakaan, itu sebenarnya dikembalikan ke tanggung jawabnya ke jenis-jenis pengelolaan perpustakaannya masing-masing, misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti meskipun dia ditutup secara fisik, tapi perpustakaan hari ini juga terus berinovasi dengan menyediakan layanan-layanan digital, e-book misalnya. Nah, kalau di Perpus BI itu kita punya namanya e-library. E-library itu aplikasi penyedia e-book gratis. Jadi seluruh perpustakaan kantor perwakilan di Indonesia itu punya koleksi e-booknya yang digabung dalam aplikasi ini, namanya e-library. Aplikasi ini tersedia di Play Store, di App Store juga bisa didownload. Nanti setelah didownload itu bisa dipakai untuk dibaca dimanapun dan kapanpun.
0: Sambil nongkrong, sambil rebahan, ngetem di kamar, ya.
2: Dimanapun bisa dipakai dibaca. Jadi kalau secara fisik memang perpustakaannya tutup, tapi kita tuh terus berinovasi untuk mendorong agar teman-teman yang di luar itu bisa tetap membaca gitu.
0: Benar, karena ya lagi-lagi kita ada di era digital gitu ya, dan semua tsunami informasi ini kayak aduh bikin kita juga pening sebenarnya teman berdua kalau kita nggak pintar-pintar buat ngatur waktu dengan arus tsunami informasi ini ya kita nanti bakal tergulung ibaratnya tergulung ombak.
2: Tergulung ombak ya.
0: Ya kalau tergulung ombak kan artinya udah naas banget ya. Dan itu naasnya ketika informasi itu adalah informasi yang tidak benar. Dan dengan durasi 30 detik dan lain sebagainya, ada yang mungkin videonya gak utuh, POV-nya berbeda gitu. Tapi kalau misalnya dengan fisik atau mungkin dengan kita baca e-book sendiri gitu, itu kan akan full. Kita bisa menyelesaikan tanpa ada celah untuk miss informasi di situ gitu ya, tahun kedua. Dan kiranya lagi-lagi buat kamu yang lagi dengerin kita saat ini, mulailah untuk membaca apa yang ada di area terdekat kamu.
2: Kita.
0: Entah itu mungkin kemasan plastik, apa namanya? Kemasan snack gitu snack. Ya. Baca aja dulu untuk bisa memberikan stimulus gitu. Tapi kalau dari Nanda, ada enggak tips buat bagaimana kita bisa membangun minat baca itu ke teman-teman Pro2?
2: Oke, kalau untuk membangun minat baca itu sebenarnya dimulai dari membaca apa yang kita suka. Oke, jadi kalau misalnya suka baca novel atau buku-buku motivasi yang ya enggak perlu banyak lah, bukunya mungkin tipis-tipis enggak apa-apa dibaca aja. Atau yang suka baca komik enggak apa-apa dikasih baca aja buku komik gitu. Yang penting memang itu menjadi semacam kesan awal yang menyenangkan lah untuk bisa terus membaca sebenarnya itu.
0: Awali dengan yang kamu suka dulu, ya kalaupun dipaksakan kan sebenarnya nggak baik ya. Nanti jatuhnya kamu mungkin akan jauh lebih apa, lebih menjauh lagi deh dari hal yang dipaksakan tersebut gitu kan. Dan kalaupun kamu sekarang juga sedang suka membaca, lanjutin,
2: lanjutin,
0: terusin. Dan kalau bisa, ayo campaign ke teman-teman yang lain lagi nih, nongkrong-nongkrong tawarin aja, eh buku ini bagus loh.
2: Iya,
0: biasanya kan rekomendasikan ya. Tapi kalau dari Nanda pribadi yang bisa Nanda share ke teman Pro2, kira-kira rekomendasi bacaan atau buku spesifiknya kategorinya apa aja yang bisa teman Pro2 baca yang direkomendasikan sama Nanda?
2: Kalau dari aku sih, yang buku-buku yang biasa aku baca ya, yang biasa dibaca, untuk novel sih beberapa novel kemarin sempat dibaca juga. Itu ada novelnya Laut Bercerita, itu kan juga novel bestseller. Juga ada novel kemarin saya baca juga, itu salah satu penulis, novelnya terjemahan. Judulnya Dan Damai di Bumi, yang ditulis itu sama Karl May. Ini Karl May salah satu penulis dari Jerman ya. Itu menurut saya buku itu menyenangkan sih buat dibaca, karena dia yang Dan Damai di Bumi ini memberikan informasi terkait bagaimana sudut pandang kita melihat multikultural dan melihat bagaimana secara pandang kita ada berbagai agama sih itu. Jadi menyenangkan kalau bagi saya untuk dibaca.
0: Pastinya lagi-lagi apa yang dulu mungkin menjadi apa, menjadi sebuah slogan, menjadi sebuah ungkapan yang selalu kita dengar, buku adalah jendela dunia gitu ya. Kita bergeser ke arus modernisasi, digitalisasi, mungkin kita perlahan udah sayup-sayup terdengar, udah mulai, hah yang mana ya, ungkapan yang mana ya gitu kan. Tapi sejatinya tahun Pro2 ngomongin soal buku itu benar-benar tidak akan bisa tergantikan dengan dengan hal-hal yang mungkin dikemas dalam hal kategori digital, digital ini gitu kan. Dan aku yakin teman-teman di luar sana yang masih terus menulis, kalian luar biasa banget,
2: luar biasa banget.
0: Untuk bisa sampai ke penerbit dan akhirnya terbit bukunya, itu satu progres dan proses yang aku yakin tidak mudah untuk kalian juga sebagai penulis ya. Dan masih banyak juga untuk teman-teman yang ya me time-nya ke Gramedia, ke toko buku, ke perpustakaan, itu juga sebenarnya adalah satu apa ya, satu stimulus baik ya untuk kita semua gitu. Aku senang banget Nanda bisa mampir ke Pro2, bisa nyamperin teman-teman Pro2 di Ambon, Tual, Bulau Samlaki melalui siaran Sore Ceria Berjaringan ini. Dan teman Pro2, aku yakin banget kalian juga mungkin sedang mempertimbangkan ya untuk masuk jurusan apa setelah kelas 12 ini gitu, yang udah depan mata banget, mau estafet ke bangku kuliah ya. Pokoknya pilih jurusan yang sesuai.
2: Sesuai sama.
0: Atau yang... mungkin ada tips lain dari Nanda, silakan buat adik-adik yang akan melangkah ke bangku kuliah ini.
2: Kalau dari aku sih pilih jurusan yang memang sudah menjadi concern teman-teman sedari bangku SMA biasanya. Kalau memang teman-teman fokusnya di bidang desain, ya nggak apa-apa ngambil jurusan yang desain. Kalau teman-teman memang punya concern di sebagai seorang guru, ngambil jurusan guru gitu. Jadi nggak usah ikut-ikutan, sesuai sama minat dan potensi yang ada dalam diri masing-masing.
0: Nah, kenali potensi diri. Ya, kenali itu potensi penting diri banget. Kalau nggak kenal, nggak sayang. Salah. Udah sayang nggak bisa dimiliki. Waduh, berat banget nih. Dan akhirnya kita udah di akhir program Sore Ceria Berjaringan untuk Korwil Nusantara 3. Terima kasih udah dengerin. Terima kasih udah mampir, Nanda. Ya,
2: terima kasih juga.
0: Dan mungkin dalam waktu dekat ini, dari atau yang dari perpustakaan Kantor Program Bank Indonesia punya giat apa nih, atau mungkin udah beres kemarin?
2: Sebenarnya program World Book Day kemarin kami harapnya masih terus berkelanjutan.
0: Oh iya.
2: Nah, terkait untuk program apa atau kegiatan apa yang akan nanti kami laksanakan tuh bisa diupdate melalui media sosial kami.
0: Yaitu
2: media sosialnya itu bang_indonesia_malut.
0: Nah bener, ya. Itu jangan sampai salah.
2: Iya.
0: Ya. Di follow dulu @bang_indonesia_malut. Iya. Karena di situ juga banyak informasi publik yang tentunya menjadi kebijakan dari Bank Indonesia, yeah. Atau kuis berhadiah, yeah. Itu penting banget, yeah. Ya. Dan akhirnya Satria Ismail,
2: Nanda Rahman,
0: kita pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Dan ini beberapa hari lagi Lebaran Idul Adha, yeah. Ya. Aku juga mewakili teman-teman Pro2 Ternate mengucapkan selamat Lebaran Idul Adha buat teman-teman. Kita juga mohon maaf lahir batin. Pokoknya kita pangkas sifat-sifat duniawi yang berlebih, ya. Yang pasti semoga saja kita bisa kembali mengudara di Sore Ceria untuk edisi selanjutnya.

Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual Dilanggur Teman Terbaik. Udah jam 18.00 ya. Baru saja kebersamaan kita dengan siaran berjaringan Sore Ceria With You. Dan saya ingin kembali temani kamu di sore ini. Kita akan bersama dengan beberapa pilihan lagu untuk kamu dan juga pilihan informasi teman terbaik di sore hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM Pro 2.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual. Teman terbaik, apa kabar untuk hari ini? Salam sehat, masih setia temani kami di hari ini, masih di Pro 2 RRI Tual di Langgur, teman terbaik. Ya, pilihan beragam informasi sedia temani kamu untuk di hari ini, teman terbaik. Dan kita akan kembali lagi ya, break lagi lagu berikutnya buat kamu. Dan selamat mendengarkan.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184.

Nyaman terbaik Pro 2 FM. Katarak atau menjadi salah satu penyebab gangguan penglihatan yang sering dialami masyarakat, terutama pada usia lanjut. Kondisi ini berkembang secara perlahan sehingga banyak orang yang tidak langsung menyadari penurunan penglihatannya. Dokter spesialis mata Dr. Nina Asrini mengatakan katarak memang membutuhkan waktu lama hingga menyebabkan kebutaan permanen. Namun kondisi ini tersebut bukan berarti boleh diabaikan. Menurut Dr. Nina, semakin lama katarak dibiarkan, penglihatan pasien akan terus menurun dan kualitas hidup pun ikut terdampak. Salah satu alasan pasien menunda operasi katarak adalah rasa takut menjalani pemeriksaan maupun tindakan medis. Padahal, kondisi penglihatan mereka sebenarnya sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Penglihatan yang kabur akibat katarak dapat membuat seseorang kesulitan beraktivitas, tapi pasien juga menjadi lebih sensitif terhadap cahaya terang dan merasa seperti melihat melalui lapisan kabut. Ya itu ya, jangan tunda operasi katarak. Dokter ungkap risikonya, teman terbaik Pro 2 FM.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu ini menjadi akhir kebersamaan saya dan selanjutnya ada Kakak Jo temani kamu di acara untuk pilihan selanjutnya. Saya pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: kucing rambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Produ, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
6: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Produ RT2, teman terbaik kamu, dan selamat malam ya. Ya, back ke Jawa temani lagi, kita bersama lagi dan semua kita di edisi awal pekan Senin tanggal 25 Mei 2026 ya. Oke, kita bakal bersama hingga tuntas kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, selamat menikmati waktu santai malamnya teman Produ ya. Oke, gimana hari ini aktivitasnya di pekan yang baru? Ya, semoga lancar ya. Oke, semoga apa yang kita planningkan di pekan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sukses sehingga akhir pekan nanti. Oke, dan kita di Jaga Malam season pertama 22 bakalan hadir ya menemani kamu-kamu dalam informasi. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami ambil dari portal kami rri.co.id ya. Oh ya. Oke deh, dan sambil menikmati dua lagu pembuka mengalami kita bareng Kak Jo ya, kita pilihkan lagunya India featuring Karita Utami, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama, dan Gusto Menyesal ya. Ya, selepas itu kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari rri.co.id dalam news informasi malam hari ini.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik.
6: Iya, kita punya kabar yang pertama dan perdua ya. Informasi dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dinilai membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Masyarakat diminta menghindari gaya hidup di luar kemampuan. Ekonom senior Universitas Paramadina Jayanto Samirin menyarankan masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap utang. Ia menilai situasi suku bunga tinggi dapat membuat beban cicilan semakin berat ya. Ya, bagi pelaku usaha dan UMKM, Jayanto juga menyebut kondisi saat ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Ya, ketersediaan dan kemampuan mempertahankan pasar dinilai juga menjadi kunci agar usaha tetap berjalan ya. Di sisi lain, di sisi investasi, Wijayanto menyarankan masyarakat memilih instrumen yang mampu melawan inflasi. Salah satu yang direkomendasikan adalah surat utang negara seperti ORL ya. Selain itu juga, logam mulia juga disebut masih menarik sebagai pilihan investasi jangka panjang. Bahkan ia melihat sektor properti bisa menjadi peluang investasi ketika harga mulai mengalami

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kita punya kabar dari Polres Sumba. Sumba Timur masih menyelidiki kecelakaan yang melibatkan mobil patroli di kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur ya. Peristiwa itu juga menyebabkan 6 warga mengalami luka-luka dan harus mendapat perawatan medis. Kecelakaan tersebut juga terjadi di jalan di Penjahitan, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu pada Minggu 24 Mei 2006 ya. Diketahui bahwa mobil patroli jenis Demax itu dikemudikan oleh Kapolsek Kota Waingapu, Ibtu Rauta Ubini Kuri ya. Kapolres Sumba Timur AKP GD Herimbawa mengatakan mobil patroli awalnya melintas usai mengikuti kebaktian Minggu. Namun kendaraan kemudian hilang kendali hingga menghantam sebuah bengkel di pinggir jalan. Menurutnya insiden bermula saat sepeda motor yang dikendarai Yudiwanto Edi mencoba mendahului dari sisi kiri kendaraan dinas. Saat itu sepeda motor diduga menyentuh ban belakang kiri mobil patroli. Ya, benturan tersebut juga membuat mobil patroli kehilangan kendali, kendaraan lalu keluar jalur, naik ke trotoar dan menabrak sejumlah warga serta juga pengendara lain di lokasi kejadian. Setelah menyeruduk beberapa orang, mobil itu akhirnya berhenti usai menghantam bengkel di pinggir jalan. Akibat kejadian itu, 6 warga dilaporkan mengalami luka dengan kondisi berbeda-beda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, teman Pro 2, kita masih bersama dan kabar selanjutnya, Kementerian Perdagangan atau Kemendag menilai polemik penutupan sejumlah gerai retail modern di Lombok Tengah berkaitan dengan aspek administrasi. Ya. Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa aspek perizinan berada dalam kewarganegaraan. Kewenangan pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah masih mendalami persoalan yang berkembang di wilayah tersebut. Kemendag turut melakukan koordinasi internal untuk mencermati informasi mengenai penutupan gerai itu ya. Budi mengatakan bahwa pendirian minimarket harus mengikuti ketentuan rencana tata ruang yang berlaku di masing-masing daerah. Menurutnya, pelaku usaha perlu menyesuaikan kegiatan usaha dengan regulasi pemerintah daerah setempat. Pemerintah juga Kabupaten Lombok Tengah menghentikan sementara kegiatan operasional 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomart ya. Langkah tersebut juga dilakukan karena sejumlah gerai dinilai belum memenuhi persyaratan perizinan sesuai aturan daerah. Usai peristiwa tersebut, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi penyampaian pendapat di kantor pemerintah daerah. Aksi itu dilakukan setelah muncul kekhawatiran pekerja terkait potensi dirumahkan maupun terkena pemutusan hubungan kerja.

0: Ya, teman berdua, kita punya kabar pemungkas formasinya dari luar negeri ya. Kabarnya dari KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia. Para WNI ini merupakan mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangan ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan tersebut, hingga kini total yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 WNI ya. Para WNI tersebut juga merupakan warga asing terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus intensifkan maksudnya ya pemerintah Kamboja sejak awal 2025. Dalam periode pertengahan Januari hingga 26 jumlah yang melapor dan meminta bantuan kepada KBRI Phnom Penh mencapai 9.537 WNI. Sebagian besar WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh mengaku memiliki kendala untuk kembali ke Indonesia. Mulai dari tidak memiliki paspor, terbebani denda overstay dalam jumlah besar, hingga keterbatasan biaya untuk membeli tiket kepulangan. Oke, itu kabarnya. Jadi sebagai kabar pemungkas kita melengkapi pesan kita di sesi pertama dalam informasi. Kita lengkapi jelang ke-9 pada pukul 20 next time. Kita jaga malam sesi kedua. Bakal berada di sesi puisi ya. Bakalan temani hingga pukul 21 nanti.
1: Guys. So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship, and I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama dan saja kita bersama di jangan malam sing kedua ya. Iya, di sesi puisi kita bakalan menikmati puisi-puisi terbaik yang sudah kami siapkan ya, melengkapi kita hingga pukul 21 nanti. Oke, dan kita langsung dengan puisi yang pertama ya. Iya, balada orang-orang tercinta.
2: Belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas tercerup, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari, sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari ketika

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.
5: Ya, masih bersama di Jaga Malam Tempur 2 di season puisi ya. Oke, kita next ke puisi yang kedua. Ya, sebuah puisi cinta.
6: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
7: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
6: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit. Karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
7: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama.

juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekati.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Iya, teman berdua kita masih bersama dan kita next ke puisi yang ketiga.
4: Iya, menemani kebersamaan kita di malam hari ini, jaga malam ya.
3: Oke, okay. Iya, sebuah puisi dengan judul Jagalah Diriku.
5: Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku, wahai anak bangsaku. Sandy.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar

Iya, kita masih bersama di season puisi nomor 2 ya. Dan kita punya puisi-puisi pemungkas akan hadir melengkapi kita jelang pukul 21 ya. Oke. Ada sebuah puisi dengan judul Luka Pada Dari Bidadariku. Iya, penuh jiwaku dan juga si sontak ya. Oke. Sekaligus melengkapi kesemangat kita di season puisi jelang kesemangat kita di siaran berjaringan musical chat nanti ya pada pukul 21.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Lihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal, karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan, karena telah hancurkan

Ya, teman berdua di pengunjung waktu kita ya. Kita menerapi dengan sajian lagu pemuas kita jelang pukul 21. Next, kita bersama di siaran berjalan dengan Music Live Chat ya. Bergabung sama Pro 2 Jakarta hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah, keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu, menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun

dari nenek moyang orang Minahasa.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2, dan saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya, untuk bersama dalam siaran penjaringan Music Live Chat ya, hingga jalan pukul 22 waktu Indonesia Timur.
2: Agak jauh dari Jakarta ya, karena ada di NTT, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa kesana bareng-bareng teman Pro 2 ya.
0: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Yo yo yo yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun ya, sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatsen. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin sehat. Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Iya, benar. Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil.
1: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chances.
1: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya.
2: Yes benar.
1: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan Unity Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda. Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Berempat doang.
0: Ya.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Musik video juga.
1: Terus promosi. Bikin acara event sendiri. Bikin
0: pokoknya indie banget ya.
2: Iya indie banget.
1: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kita dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
1: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum di rilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu. Itu
1: bener,
0: ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh, penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru
1: kasih
0: banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya,
0: gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari... Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa.
0: Tapi
3: ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
3: Iya.
2: Kok
0: bisa ya?
3: Betul.
2: Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya aja.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
2: Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen.
0: Semuanya gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
2: Beda.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
1: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nge-rap?
2: Iya, tadinya nyanyi aja. Ya.
0: Sekarang jadi nge-rap?
2: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, asik gitu banget. Itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia gak nge-rap gitu kan. Sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu. Keren soalnya.
2: Gue yang nge-rap.
0: Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi gak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, gak ada ya?
1: Kalau secara performance sih gak ada.
2: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Benar.
0: Okay. Yaudah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Eh, Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus...
1: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cinta sensitif.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Semua cinta salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
1: Bener, gak apa-apa sih.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay. Nah,
1: menarik tuh.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: dia ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 30 emang ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya
0: teman-teman. Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story. Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
0: Jadi bener. Tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracin.
1: lucu banget itu. Boleh.
0: Dread Sense. Kasih kredit gue ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Dread Sense ya. Drama Chance. Gokil. Lucu. Ya udah, terus abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
2: Chat.
1: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
3: main games.
1: Main games dulu ya.
2: Asik.
1: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
1: Mantap banget. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke.
1: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
4: Kompak gitu ya. Ini pasti.
1: Yakin nih?
4: Yakin.
1: Yakin ya?
3: Gue yakin sih.
4: Yakin sih.
1: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
3: Oke. Let's go.
1: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke.
3: Let's go.
1: Siap ya?
3: Siap okay. Dong.
1: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
1: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
1: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
3: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
1: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
4: Enggak, pokoknya gue explore aja.
1: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
4: Dendeng
1: balado. Itu ya. Keren bener. Sekali. Enak itu banget sih ya.
3: Bener.
1: Lanjut.
3: Gas banget.
1: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
3: Solois atau band?
1: Solois ya.
3: Oke,
1: Solois cowok. Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
1: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
3: Gitu. Kompak.
1: Bisa juga kompak, gokil. Set ya sekarang.
3: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
1: Bisa sekali ya.
3: Oke,
1: untuk Swensen.
2: Oke.
1: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41. 41.

0: Bang ya.
1: Mungkin.
0: Hitung. Okay. Satu, dua, tiga.
1: Oren, oren.
0: Asal dia. Asal. Oren. Iya, lu gak punya baju warna.
1: Hitam, hitam.
0: Hitam, hitam ya, betul ya.
1: Hitam, hitam, benar.
0: Karena baju lu hitam semua.
1: Iya, lumayan banyak.
2: Banyak. Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
1: Iya, gue gak bisa.
2: Jadi paling aman hitam.
0: Paling aman. Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
2: Iya, jadinya ya putih nih.
1: Jadinya, putih jadi.
0: Oh iya sih, ya benar-benar.
2: Karena maksudnya dicuci juga.
1: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumputan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
1: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman okay. Favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh gampang ya, berarti gak usah kasih
3: pilihan
0: ya.
3: Nih kak.
0: Oke, okay. Satu, dua, tiga.
1: Kopi
0: apa bro?
1: Kopi
0: susu atau kopi
3: latte biasanya, latte.
0: Americano?
3: Latte ya.
2: Latte.
0: Okay. Good, paling gak itu 90% tadi tebak tangan
1: buat mereka.
3: Keluarga kita ya.
1: Kita hanya kalah di mobil impian ya,
3: yeah.
1: Karena masnya juga nggak tahu nih.
0: Gak tapi mau beli biar lo apa Vicky?
1: Gua pengen banget punya ini brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
1: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
1: Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
1: Iya. LGX.
0: LGX ya. Oke, mantap.
2: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
1: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal bro.
1: Nah makanya
2: ganti
1: kita,
2: nih,
1: kita kubur dalam-dalam
0: kita kubur dalam-dalam teman-teman.
2: Bensin juga mahal nih.
0: Iya bener. Swenson apa?
3: Pengen punya REV.
0: REV.
3: Kan lucu ya, kecil gitu.
2: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
3: Iya.
0: Baru beli mobil.
3: Beli casannya dulu kak. Mampunya itu.
1: Suka okay. Nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
3: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Bener-bener. Oke, okay. Ini pada setuju kalau dibikin racuns nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan
1: boleh
0: ya.
1: Boleh banget.
0: Terus kan katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya, emang lagi sakit?
2: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen, sendinya lagi sakit.
1: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul. Ya.
1: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
1: Enggak.
0: Belum ya?
1: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
1: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
3: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong.
3: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
3: Lagu apa? Janjian dulu kita.
1: Bebas.
3: Kompak kita
1: guys. Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
1: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
1: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
2: Ya, lagu Roma Irama belum.
0: Ya, jangan dong.
3: Boleh Mustahil.
1: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Gokil, lagunya enak-enak semua loh.
1: Ah, terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo banget bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Bener banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta.

0: Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputarin juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances silakan aja Vicky. Dia main lemparnya pada kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih. Yes,
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gigs di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Out.
4: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Oke, kembali kami temannya di FM 94,5 MHz Pro 2. Ada buat teman terbaik kamu selepas siaran perjalanan Music Live Chat ya. Oke, dan selanjutnya bersama di cerita penutup hari ya, bakalan hadir di session ini, masih jaga malam ya, sebagai pelengkap kita ya. Ya, setelah nanti jazz music ya, hingga siaran nanti. Oke, dan seperti biasa kami bakalan hadir dengan kisah-kisah inspirasi yang kami kemas dalam mini drama yang kami siapkan ya, untuk kamu-kamu. Ya, spesial, dan kita langsung dengan mini drama yang pertama, Mengejar Cita-Cita.
3: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
4: Terima kasih, teman.
3: Ayo, Star. Gas.
4: Wih, tertawa apa?
3: Masih jatuh tadi, paling lucu.
5: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
6: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Irianan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
7: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
8: Aku mau kuliah di PIP.
7: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
8: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
7: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
8: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
7: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
8: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
7: Nah, gitu dong.
8: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
7: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
8: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
7: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
8: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
7: Wah, makasih ya Adi atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih Di. Aku pulang ya, makasih.
8: Oh iya, oke. Oke deh, sama-sama. Makasih juga ya Anjas.
6: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu, Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu, Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: Apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Ah, kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat dukungan kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini Bu, minum dulu ya.
2: Iya Nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis Nak.
0: Reka pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi obat ibunya sudah habis, bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit, namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya Nak, hati-hati dan cepat pulang ya Nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini Nak. Rika sudah makan?
1: Belum Pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu Bapak ya Nak mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya Pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti Bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya. Dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya Nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu Bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya Pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya Pak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya Bu.
2: Ya Allah Nak, terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang Bu, apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya Bu, ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000, padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya Nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya Nak, hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
5: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti.
6: Oh, sudah banyak dapatnya?
1: Alhamdulillah, lumayan sih.
6: Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah, dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
7: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
7: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
7: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya, ya, tapi kenapa? Kenapa?
7: Ibu pingsan, Pak!
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
7: Pak, tolong Ibu, Pak! Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar, Nak. Tabahkan hatimu.
7: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
7: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah. Rika, Rika, sudah nak.
2: Ini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Iya, nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
8: eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Ute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Edwiori.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ya, teman perlu dua dan kita di penghujung waktu ya. Satu kisah pemungkas akan hadir di cerita penutup hari. Ya, sebuah kisah saat cinta terluka ya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 23. Next, kita bersama di paket pemungkas kita dalam jazz. Besok hingga pukul 23.53 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Sandiwara Radio dengan judul Saat Cinta Terluka. Diperankan oleh Viana sebagai Via, Marta Talubun sebagai Kak Ellen, Iksan Naryando sebagai Eric. Mari kita ikuti.
1: Berapa kali Abang Eric sudah memperingatkan padaku kalau kali ini aku harus pulang segera. Abang Eric akan pergi bersama teman-temannya. Hah, tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang pasti aku harus segera pulang dengan alasan Gary anakku tidak ada yang mengasuh. Aku sudah mencoba cari kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Besok semua barang akan segera diekspor ke Prancis. Kontainer yang akan membawa barang-barang itu sudah berparkir sejak tadi pagi di halaman pabrik. Dengan terpaksa aku lembur menyelesaikan pesanan sarung tangan golf itu. Yah, maklumlah. Menjadi buruh pabrik garment memang seperti itu pekerjaannya. Apalagi kakaknya Gary, si boy, juga perlu biaya tambahan. Katanya untuk membeli seragam olahraga. Yah, semoga hasil lemburanku ini cukup untuk membiayai anak-anak. Aku tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Aku melangkah pelan dengan penat yang berada di pundakku. Belum sampai masuk ke rumah, Abang Eric tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arahku.
2: Aku kan sudah bilang, kamu harus segera pulang. Sekarang sudah jam berapa?
1: Hah? Aduh bang, sabar bang. Aduh bang, sakit. Aduh, ampun, ampun.
3: Ini apa ya? Main tempel yang seenaknya sendiri. Sudah.
2: Eh, kok malah ikut campur? Ini urusan pribadi. Urusanku dengan istriku. Jadi kamu minggir.
3: Eric, kamu ini memang kurang ajar sama adikku. Awas ya.
2: Biarin aja. Jadi istri kok tidak manut sama suami. Peradi lagi sama suami, biar kapok.
1: Aku hanya bisa menangis. Air mataku membasahi pipi. Rasanya wajahku perih. Bukan hanya itu, hatiku juga serasa ditusuk oleh duri. Sakit yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku ini kerja serius, cari uang untuk anak dan suamiku. Mengapa balasanku seperti ini ya Tuhan? Apa salahku? Paginya aku tidak berangkat kerja. Mataku sembab, pipiku biru, dan bibirku perih. Aku hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, aku hanya bisa diam. Tak terasa, air mataku menetes. Aku sangat mencintai keluarga aku. Tetapi, mengapa Bang Eric tega bertindak kasar seperti ini?
4: Sudahlah, Dek. Jangan banyak melamun. Aku lihat, ini bukan pertama kali Eric tempelingin kamu.
1: Benar, Kak. Aku ini sebenarnya malu sama tetangga. Malu dengan teman-teman. Gimana kalau mereka sampai tahu kelakuan suamiku seperti itu? Mau ditaruh di mana mukaku ini?
4: Memang, Dek, siapa sih yang ingin kena bencana seperti ini?
1: Iya, Kak. Bang Eric memang gampang marah. Kalau marah bisa kebablasan. Aku sebenarnya gak kuat lagi, Kak. Lalu, aku harus bagaimana, Kak?
4: Dek, seperti yang dilakukan Erik kemarin itu, seperti tempelengin dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
1: Lalu bagaimana, Kak? Aku takut sama Bang Erik. Nanti kalau aku melapor, Bang Erik tambah marah.
4: Jangan takut, Dek. Kamu bisa melaporkan sendiri ke polisi atau memberi surat kuasa kepada keluarga atau orang yang kamu percaya untuk melaporkannya.
1: Lalu apa buktinya kalau aku kena KDRT, Kak?
4: Oh, soal itu. Nih, aku bacakan brosurnya ya. Kemarin aku dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bunyinya seperti ini. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
1: Kak, sebenarnya kan pertengkaranku dengan Bang Erik ini masalah rumah tangga biasa kan, Kak? Lalu, mengapa ada undang-undang yang mengaturnya?
4: Ya, benar katamu. Itu namanya masalah domestik. Akan tetapi, jika ada kasus seperti kamu dan Erik itu, maka negara berhak ikut campur. Sebab apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan diskriminasi.
1: Oh, gitu ya, Kak?
4: Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu ada sanksinya. Bunyinya seperti ini. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Aku hanya bisa diam. Rasanya mataku perih, pipiku sakit. Ya Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku ini. Jernihkanlah pikiran Bang Erik. Aku sangat malu, malu yang sangat amat atas kondisi ini. Mengapa aku dan Bang Erik tidak bisa hidup rukun? Sebenarnya ada apa sih, Bang? Mengapa Bang Erik nih suka bertindak kasar sama aku?
2: Aku tuh jengkel sama kamu. Berapa kali aku bilang kalau pulangnya cepat, malah bandel.
1: Bang, aku ini kerja untuk keluarga, Bang. Abang sendiri kan tahu kalau semua yang kulakukan itu untuk keluarga. Bang, ngerti kan kalau anak-anak ini perlu banyak biaya?
2: Lah iya. Tapi kamu itu terlalu gila kerja. Tidak bisa ngatur waktu untuk keluarga.
1: Bang, aku kan sudah bilang kalau aku lembur karena Garmen itu akan mengirim barang ke Perancis. Apa Bang tidak paham? Kalau sudah seperti itu, artinya harus kerja lembur.
2: Memang kamu itu gila kerja?
1: Tidak, Bang, sumpah. Semua ini aku lakukan untuk keluarga, bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-kali aku lembur kan biasa. Aku sangat ikhlas membantu kamu, Bang.
2: Iya. Memang kadang aku cemburu dengan pekerjaan kamu itu.
1: Pekerjaan kok dicemburuin sih, Bang?
2: Ya, memang begitulah, Fia. Aku memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Aku kadang stres memikirkan itu. Hatiku rasanya kemrungsung. Maunya cuma marah-marah saja.
1: Lalu aku yang dijadikan sasaran, gitu?
2: Ah, bukan begitu maksudku.
1: Bang, menempeleng itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Sanksinya berat, bisa dipenjara dan didenda.
2: Aku sebenarnya paham, Via. Tapi kadang aku lupa kalau lagi emosi.
1: Ya, tidak perlu emosi kan, Bang? Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, kemrungsung, lalu rumah ini mau jadi apa? Seperti tinggal di neraka saja.
2: Emang benar sih katamu.
1: Sekarang kita introspeksi diri saja, Bang. Rukun kembali, tidak melakukan lagi hal-hal seperti kemarin. Kalau kita bisa rukun, taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia.
2: Memang, Via. Sebenarnya tidak baik kalau kita ini banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan mereka.
5: Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik untuk mereka.
1: Memang tidak mudah membina keluarga harmonis, Bang. Tetapi kita ini harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
5: Memang, Via, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi kok ya, belum paham tentang tujuan hidup.
1: Ya, namanya berumah tangga memang harus saling belajar, Bang. Berusaha memahami. Apa gunanya kita berumah tangga?
5: Kita ini kok malah ngomong yang filosofi banget ya, Via?
1: Walah, ini namanya perenungan saja, Bang. Agar kita ini tidak jadi manusia yang rusak. Kalau keluarga terus-menerus bertengkar, siapa yang rugi? Anak-anak bisa jadi korban perceraian.
5: Aku memang mengaku salah. Berkali-kali aku kasar padamu, Via.
1: Mulai sekarang, kita harus berhati-hati, Bang. Sebab semua tindakan kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara atau didenda. Kalau kejadian seperti itu kan memalukan.
5: Ya pastilah keluarga kita jadi malu.
1: Kita memang harus introspeksi diri, Bang. Siapa tahu memang aku juga yang salah. Kamu juga keliru, Bang. Semua itu ada penyebabnya.
5: Aku paham, Via. Kadangkala memang kita ini khilaf. Aku minta maaf ya, Via.
1: Iya, aku juga, Bang.

0: ditempelengin. Kalau tempeleng pakai cinta boleh saja.
1: Maksudmu gimana, Kak?
0: Walah, pikirin aja sendiri.
1: Memang aku pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati, apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Ya, teman Pro 2, saja kita bersama dalam Jazz Music ya, sebagai paket pembuat kita hingga jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan.

0: Inside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti?
1: Gak bisa.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu,

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman-teman Pro2 RPU FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya remolog ini maka berakhir sudah tugas kami yang menyelenggarakan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari, tepatnya hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2024. Silakan kembali dalam besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas penyiar Anda Jo Oyun, operasi rekan Sandro Murakosu, dan yang bertugas Manjar Fan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Indonesia Tual, program

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bro FM.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngelulu kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi. This is...

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: barisannya gimana bulan
1: ya, cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre ibut ite bay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi. This is...

0: terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman Produa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Produa RW teman terbaik kamu ya. Dan saat kita di ngoping-ngoping pintar ya, masih di spot kedua ya.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial.

ya teman perlu dua ya, manfaat sarapan pagi tentunya membantu melindungi tubuh dari penyakit ya. Nah ini ada sebuah menurut studi dari kadar kolesterol jahat, tentunya menurut sebuah studi bahwa kadar kolesterol jahat itu pada waktu wanita sehat yang tidak sarapan cenderung juga lebih tinggi ya dibandingkan mereka yang sarapan. Jadi memisahkan diri untuk sarapan juga itu cenderung juga mengkonsumsi lebih sedikit kalori ya dibandingkan mereka yang melewatkan sarapannya. Jadi manfaatnya bisa diperoleh dari siapapun dari sarapan yang tidak hanya itu saja, risiko terkena penyakit diabetes dan penyakit jantung juga akan semakin rendah ya dengan

Belakangan ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Oke, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa Ritual di kesempatan pagi hari ini. Kita masih di Selamat Pagi Produa, menemani kamu teman Produa dimanapun berada. Dengan beragam informasi pilihan di pagi hari ini, kutip dari rri.co.id. Ya, pagi yang cerah ya teman Produa, matahari bersinar dengan cerah. Semestinya kamu juga bangun dengan

Si pasca bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, rehab dan rekon ini dilakukan secara bertahap hingga tahun 2028. Dua tahun berarti ya. Total anggaran yang disiapkan mencapai 166 triliun untuk percepatan pemulihan infrastruktur dan pemukiman warga terdampak. Persetujuan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sulmi Dasko Ahmad mengatakan, rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan. Persetujuan tersebut dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah. Nah, pembahasan turut difokuskan pada sinkronisasi teknis antar kementerian dan lembaga, dan ini agar pelaksanaan program pemulihan dapat segera berjalan di lapangan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan anggaran tersebut menggunakan skema multi-years selama 3 tahun. Pemerintah mengalokasikan 38,9 triliun pada 2026, 32,9 triliun pada 2027, dan 28,2 triliun pada 2028. Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dalam proyek pemulihan ini. Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi berdasarkan pencapaian 69 triliun untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur. Sementara itu, pemerintah juga mengalokasikan 7,4 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang mana ini untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak pada periode 2026 hingga 2027. Jadi itu ya, rekonstruksi Sumatera pasca banjir dan longsor mulai bertambah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

2, berbagai informasi masih hadir buat kamu. Ini dari WNI yang baru pulang ke negara kita ya. Suasana haru menyelimuti Terminal 3 Soekarno-Hatta saat 9 warga negara Indonesia, relawan Global Sumut, Lotila tiba Minggu 24 Mei 2026 sore. Keluarga dan relawan tampak langsung menyambut kedatangan para aktivis kemanusiaan tersebut dengan penuh haru. Pantauan dari redhood.id, area kedatangan khusus umrah didapat dipadati keluarga dan simpatisan Palestina. Mereka membawa banner bertuliskan "Selamat datang pejuang kemanusiaan."

suka tentang animasi. Nah, ini aktif animasi Unreal izin resmi dibuka ke Kemenkraf dukung industri animasi. Nah, seperti apa dukungannya? Kita nanti cek ya setelah lagu berikut. Spesial buat kamu yang baru saja bergabung bersama Pro2 di 94,5 FM ataupun yang baru saja bergabung di aplikasi RRI Digital.

Oke, masih terus bersama kamu, teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif resmi membuka program aktif akselerasi kreatif animasi Unreal Engine Training. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan talenta animasi Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi industri yang semakin dinamis. Nah, program aktif animasi dirancang sebagai akselerasi bagi talenta yang telah memiliki dasar di bidang animasi. Menteri Ekraf Tengku Rizky Harsya menegaskan penguatan talenta berbasis teknologi sebagai kunci peningkatan daya saing industri animasi nasional. Nah, sementara itu Deputi Bidang Kreativitas Media Kemenekraf Cecep Perukendi menyampaikan aktif difokuskan pada pemanfaatan teknologi dalam proses produksi. Latihan kali ini mencakup pemanfaatan Unreal Engine untuk proses pembuatan dan efisiensi

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tahu.

teman Pro 2 dimanapun berada, masih di Pro 2 RRI Tulang. Kita cobain tip dulu ya, perakiran cuaca untuk beberapa kota di Indonesia. Ibu kota ya, ibu kota beberapa provinsi se-Indonesia. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Selasa 26 Mei 2026. Perakiraan BMKG Nasmi M mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Di Sumatera ada Pekanbaru berawan, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Padang dan Bandar Lampung berkabut. Di Pulau Jawa ada Jakarta cerah berawan, Semarang berawan, Yogyakarta berawan tebal, Serang, Bandung, Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Nusa Tenggara, Mataram, Kupang cerah berawan, sementara Denpasar hujan dengan intensitas ringan. Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan. Samarinda, udara kabut, dan Tanjung Selor

Kemudian di Maluku dan Papua ada sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Sementara Ambon dan sekitarnya hujan dengan intensitas sedang, Ternate hujan disertai petir. Ya, itu untuk beberapa ibu kota di beberapa provinsi ya, daerah. Oke, kita masih di Selamat Pagi Perdana. Bebas dari Iwaka, featuring dengan Sheryl Senavia, Maisura, juga Agatha Priscilla.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Melalui unggahan di media sosial, Prilly mengaku tidak menyangka hobi diving bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Ia pun membagikan

rescue driver bukan hanya sekedar menjalankan tugas biasa, ia merasa tanggung jawab tersebut cukup besar karena keselamatan para atlet juga berada di tangan tim penyelamat yang berjaga. Hanya itu, Prilly juga harus tetap siaga di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisi berjalan aman. Ia bahkan sempat mengisi tenaga di tengah laut sambil tetap berada di posisi rescue. Ronde terakhir, tantangan disebut semakin berat karena para atlet melakukan teknik deep diving dengan tingkat kesulitan tinggi. Tim rescue juga telah mendapatkan briefing khusus agar lebih fokus dan waspada selama perlombaan berlangsung. Sebelum kompetisi dimulai, Prilly turut melakukan pengecekan kedalaman laut secara langsung. Ia mengaku kondisi arus yang cukup kuat menjadi salah satu tantangan terbesar selama menjalankan tugas sebagai rescue driver. Meski begitu, Prilly bersyukur seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar tanpa adanya cedera serius. Pengalaman tersebut pun menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hobinya di dunia menyelam. Oke, teman perdua, jadi kalau kamu punya hobi jangan sia-siakan ya, manfaatkan sebaik mungkin biar bisa bermanfaat lah untuk kamu dan orang-orang sekitar ke depannya, atau paling tidak bisa untuk mengukir prestasi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan

Ya, masih di Produa Ritual. Selamat pagi Produa, masih temani kamu teman Produa dimanapun berada. Kita masih di Sepada ya. Ya, masih dengan berbagai informasi pilihan untuk kamu teman Produa, untuk kamu pencinta film. Ini ada film Danur, The Last Captor, mencatatkan sebagai film terlaris Lebaran 2026. Film yang dibintangi oleh Prilly Latuconsina membukukan total 3

lebih penonton. Diikuti film yang dibintangi Luna Maya, Susana, Santet Dosa di Atas Dosa dengan jumlah penonton 1 juta lebih. Selanjutnya film anak Nawila mencatatkan penonton di atas 1 juta, tepatnya 1.123.000. Drama keluarga Senin Harga Naik mencatatkan

dari jumlah penonton yang hanya 220.000 lebih penonton. Bukan Pelangi di Mars harus turun dari layar sejumlah bioskop di Indonesia. Dan Nur Universe menyampaikan apresiasi atas animo

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

teman terbaik kamu ya di kesempatan pagi ini. Masih menemani kamu di Spada, selamat pagi Tuhan. Ya tentu dengan beragam informasi yang bagikan buat kamu pagi

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.